0: Gorti nomor santai. Ini kurut kapi dan suara lak-lak kapi itu kapi nunggu apa kan? Bagaimana mana ini cuma ada kue dah.
1: Istu dia udah baca ke ama wara. Istu kurut kapi mah lak-lak deh na.
0: Ah, ini gak aman. Asal orang-orang bosnya kan? Nanti ada kopi por kopi gorisan.